uno sogno. Su conjugo se sele baba kepu kepu, vuli kela masamasi.